0: Global FM, Female and Family Radio.
1: 전진 남만 청순 가련 새침 한척 이젠 지쳤나 귀찮아.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Nine Point Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai
0: Back on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

lagi mau luar kota tapi tetap pengin ditemenin Global FM Surabaya, streaming aja yuk di www.globalfm.id.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female.

0: dengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus.
0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Play. Sir.

pengen dengerin soundtrack anak seharian. Bisa dong.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Baru nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.

0: Kailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Tentu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk pemotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan memuatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan kemerdekaan ini.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget.

0: dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: 90.9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Selamat siang Sobat Global. Hai. Balik lagi bareng sama Rano seperti biasa sampai ntar jam 2 siang itu kan dia yang namanya request time area. Rano hari ini gak bakal sendirian aja karena bakal ada tamu yang sangat luar biasa dari teman-teman Grand Wiz Sobat Global ya. Jadi yang mau nanya-nanya gitu kan tentang yang namanya Grand Wiz, langsung aja abis ini kita bakal ngobrol barengan sama mereka.

0: 90,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ya, untuk siang hari ini kayak yang Nano bilang tadi sempat global, kita enggak bakal sendirian karena Nano bakal ngobrol kita kan barengan sama teman-teman dari Grand Way.
1: Wow.
0: Luar biasa sekali, selamat datang di Global FM lagi dan lagi ya.
1: Iya, lagi ketemu lagi.
0: Kita ketemu lagi loh sama Mbak Iza ya.
1: Iya.
0: Mbak, kamu serius deh, kamu makin sini makin cantik, itu tips siapa ya kalau boleh tahu?
1: Kalau makin ganteng takut dong nanti.
0: Oh iya, benar. Itu Mas Ari aja ya.
1: Iya.
0: Mas Ari aja. Oke, gimana kabar, sehat ya Mbak ya?
1: Iya, sehat. Alhamdulillah.
0: Ya. Berangkat dari tadi dari Trawas bareng-bareng berarti?
1: Betul, kita berangkat dari Trawas. Kebetulan hari ini berangkat dari Wisbromo.
0: Wisbromo.
1: Tapi beda orang.
0: Oh iya, betul. Oke.
1: Iya, beda makanya orang. Tadi kita berangkat dari Trawas, tapi meskipun bareng-bareng Bromo, tapi berangkatnya dari Trawas.
0: Dari
1: gitu.
0: Trawas, oke, siap. Karena berangkat lebih dekat juga ya ke Surabaya.
1: Betul,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke, nah ini Mbak Iza sekarang ternyata bawa apa namanya, teman juga nih.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Betul. Kalau dulu ya? Berangkat dari sama Wisbromo itu sama cowok, sekarang sama cewek.
0: Sama cewek ya.
1: Ganti.
0: Berarti sekarang kali ini lebih aman ya?
1: Lebih aman dong.
0: Lebih aman ya. Okay,
1: nanti kalau ada yang tanya-tanya harga, lebih aman lagi.
0: Yes, luar biasa banget ya. Terima kasih udah datang ke sini, udah mau main gitu kan. Ada Mbak Erna Sari juga, apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Nah, kalau Mbak Erna ini kan yang khusus pegang Bromo ya?
2: Grand Wis Hotel Bromo.
0: Grand Wis Hotel Bromo juga.
2: Betul.
0: Oke, okay, gimana kabar Bromo Mbak? Aman ya? So far aman lah ya.
2: Aman
0: lah ya, terkendali ya Mbak.
2: Terkendali.
0: Yes. Semoga bisa apa namanya segera kelar
2: segera
0: aja sih.
2: Segera membaik ya.
0: Iya betul.
2: Mau gitu staycation kan, ya. Aja ke Grand Wis Hotel Bromo masih aman.
0: Masih aman aja, betul sekali. Nah ini coba ini kita ngomongin tentang yang namanya pasti ada promo-promo lah. Ya. Apalagi ini kan di bulan Agustus gitu kan ya.
1: Betul banget. Agustus.
0: Ada kaitannya sama yang namanya pastinya kemerdekaan gitu loh.
1: Kemerdekaan.
0: Kalau Mbak Iza dulu deh, kira-kira Agustus ini pengen merdeka dari apa coba?
1: Merdeka dari au.
0: Ayo.
1: Mau ngomong jadi takut ya aku ya. Ya pastinya merdeka untuk diri sendiri gitu, okay, ya, okay, berdamai okay. Sama diri sendiri,
0: oh,
1: sebelum sama negara ini.
2: Oh, dalam ya.
0: Siap,
1: sampai situ aja ya.
0: Iya, okay,
1: jangan
0: okay.
1: Ditanya lagi ya.
0: Oke. Siap. Ini kayaknya bersiap jadi WNA mungkin ya. Oke. Itu Mbak Iza, kalau versi Mbak Erna Sari kayak gimana? Agustus ini pengen merdeka dari apa Mbak Erna?
2: Merdeka dari semua hal ya.
0: Dari semua hal.
2: Aku nggak mau jurat kayak Mbak Iza deh.
0: Iya oke. Nggak mau. Tapi intinya sudah menjadi manusia yang merdeka ya Mbak Erna ya.
2: Sudah dong.
0: Merdeka finansial sudah ya.
2: Amin. Ya.
0: Iya, aku hari ini sudah alhamdulillah. Maksudnya kayak di rekeningku udah enggak ada apa-apa gitu. Jadi duitnya udah merdeka, enggak tahu kemana gitu.
1: Temen aja deh kayak
0: iya.
1: Gitu.
0: Oh gitu
1: sama
0: ya.
1: Sama soalnya.
0: Oke, siap. Enggak bisa lebih dari temen ya, enggak bisa ya. Sorry, bercanda. Takut. Tapi

0: takut gitu kan ya buat yang namanya bisa berlibur, staycation, vacation, betul, di Grand Wis Trawas dan juga Bromo ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Ini mungkin aku mau nanya-nanya dulu sama Mbak Iza gitu kan ya, untuk yang namanya di Trawas sendiri, mm-hmm, ada promo apa nih Mbak? Yang pertama, kalau aku kemarin kalau nggak salah dikasih tahu sama dirimu, itu ada yang namanya August Stay
1: Staycation
0: Signature.
1: Signature. Nah, itu dia. August Stay Signature.
0: August Day Signature. Betul. Nah, itu di August Day ya. Itu bisa diceritain ada promo kayak gimana tuh, Mbak?
1: Promo Agustus, Agustus, August Day, August Day,
0: August Day Signature. Signature.
1: Nah. Sampai klegok lah aku namanya. Buat nama sendiri lupa sendiri,
0: nah,
1: ya kan?
0: Itu.
1: Jadi
0: itu,
1: harganya itu di 545.
0: Oke.
1: Okay. 545.000 itu sudah termasuk sarapan,
0: mm-hmm,
1: free bubble pool, free playground, serta nanti free es krim.
0: Waktu datang ya?
1: Waktu datang.
0: Ah, jadi welcome apa ya?
1: Kalau beda lagi kan? Dong, welcome drink ada lagi, es krimnya ada lagi.
0: Wow.
1: Jadi ada double benefit gitu.
0: Iya, iya, oke. Oke, berarti pasti anak-anak suka banget
1: suka
0: ya.
1: Suka banget, karena memang konsep kita kan lebih ke family, kids friendly, family friendly kayak gitu.
0: Betul, betul sekali. Makanya cocok banget gitu kan buat Sobat Global yang mungkin mau bawa keluarganya, anaknya gitu kan, suaminya, istrinya, buat bisa kayak namanya Grand Wis Trawas ya. Grand. Cuman mulai dari 545.000 aja, ya kan, per malamnya udah bisa menikmati yang namanya August Stay Signature.
1: Betul, betul, betul.
0: Ini aku mau nanya dulu nih, akses bubble pool itu bisa digambarin enggak? Bubble pool itu maksudnya kayak gimana sih?
1: Jadi bubble pool itu kita kolam renang khusus untuk anak-anak.
0: Oke. Okay.
1: Di mana 1 jam sekali itu ada bubble atau ada busanya yang keluar, kita ada mesin bubble-nya.
0: Sebulan sekali?
1: 1 jam sekali.
0: 1 jam sekali.
1: Takut dong kalau sebulan
0: iya,
1: sekali.
0: Iya, kelamaan ya, Wak. 1 jam sekali.
1: Kita setiap hari ada dan itu 1 jam sekali busa atau bubble-nya itu muncul.
0: Muncul.
1: Wah, gitu.
0: Terus habis itu bisa dimainin juga karena sama anak-anak kita kan.
1: Dan di kolam itu banyak bola-bola warna-warni.
0: Mm-hmm.
1: Dan uniknya lagi, wow-nya lagi, gong-nya lagi, kolamnya itu menghadap ke Gunung Penanggungan.
0: Itu yang bikin beda. Itu dari, yang apa ya? Maksudnya kalau orang Prancis bilang itu yang bikin benten ya. Jadi,
1: iya, itu yang di Surabaya nggak ada.
0: Di Surabaya nggak ada, betul sekali gitu. Ada Gunung Penanggungan apalagi.
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau di Surabaya paling mentok Gunung Sari, Gunung Anyar. Ya kan cuma itu aja gitu.
1: Jadi beda cerita dong nanti.
0: Beda cerita, betul, betul sekali. Ya, terus habis itu bisa dapetin juga yang namanya breakfast untuk 2 orang juga ya.
1: Iya, betul, sudah termasuk sarapan pagi.
0: Oke. Nah, kalau ngomongin tentang yang namanya paket ini sendiri, apa namanya, bisa dinikmati dari periode tanggalnya kita bilang ya.
1: Iya, selama bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 31 berlaku untuk weekday.
0: 1 sampai tanggal 31 berlaku, iya, untuk weekday saja.
1: Weekday saja.
0: Oke, berarti kamu bisa menikmati Sobat Global yang namanya August Day Signature di Grand Wis Trawas ya.
1: Betul.
0: Nana pernah 2 kali event di sana jujur dan apa namanya, emang vibesnya enak banget ya di sana. Jujur, serius.
1: Serius ya.
0: Seriusan.
1: Gak bohong ya.
0: Enggak, aku tuh kayak di sana itu benar-benar relax.
1: Relax.
0: Iya kan, maksudnya jauh dari hiruk pikuk yang namanya kota Surabaya.
1: Betul.
0: Aku terakhir tuh waktu kesana itu habis dari Jakarta juga kan.
1: Mm-hmm.
0: Dari Jakarta terus landing di Surabaya, langsung ke sana nge-MC juga di situ.
1: Langsung pecah ya pikirannya ya.
0: Itu tenang, langsung. Iya gitu. Tenang gitu loh, maksudnya kayak ya apa ya, udah dapet duit ya kan. Langsung stay vacation di sana juga, jadi kayak lebih tenang aja gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi harus mampir ke sana Sobat Global gitu kan ya, di yang namanya Grand Wis Trawas ya. Nah, ini apa namanya, kalau misalkan kita ngomongin tentang yang namanya Bromo nih sekarang.
1: Mm-hmm, iya, boleh. Kan?
0: Mbak Erna, ini aku panggilnya Mbak aja nggak apa-apa ya, maksudnya kayak
2: ya,
0: Mbak
2: Erna. Muda ya, emang muda.
0: Emang
2: sih.
0: Muda kan, emang muda gitu. Emang muda kan.
2: 17 tahun.
0: Betul sekali. Setuju, aku sih setuju, maksudnya emang terlihatnya kayak 16 bahkan.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kali 2 kali ya.
0: Nah, aku nggak bisa ngomong. Aku nggak bisa ngomong kali itu ya. Aku nggak bisa ngomong ya. Jadi intinya silakan nanti bisa berdebat sendiri. Tapi kalau di apa namanya, yang Trawas tadi kan ada yang namanya August Day Signature gitu kan ya. Kalau di Bromo sendiri ada paket apa Mbak?
2: Jadi kalau di Bromo, ini salah satu dulu ya. Kita ada promo Semarak Pasar Kuliner Nusantara.
0: Semarak Pasar Kuliner Nusantara.
2: Iya, sudah bisa dibayangin nggak?
0: Oke. Berarti intinya adalah di situ nanti itu bakal ada banyak pilihan-pilihan makanan menu.
2: Betul.
0: Yang secara khas Nusantara gitu kali ya.
2: Betul. Jadi okay, ada masakan Nusantara.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita bukanya di weekend aja.
0: Oke. Okay.
2: Jadi yang terdekat besok nih tanggal 16 hari Sabtu.
0: Hari Sabtunya?
2: 15 ya Sabtu.
0: 15 dong, 15.
2: Sampai lupa tanggal.
0: Iya,
2: ya.
0: 14 itu kan Jumat ya, 15 berarti.
2: Iya, 15. Itu kita buka for public juga. Jadi tanpa harus menginap pun juga bisa datang, okay, ke Semarak Pasar Kuliner Nusantara.
0: Semarak Pasar Kuliner Nusantara tanpa ya, harus menginap juga.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Hanya di 150.000 sudah per bisa ya, per pax sudah bisa all you can eat, menikmati semua ragam masakan Nusantara di Poolside Grand Wis Hotel Bromo.
0: Di Poolside.
2: Iya.
0: Wow.
2: Jadi kita outdoor sambil api unggunan nih diangetin di nuansa Bromo ya. Bisa dibayangkan mungkin ya, sambil ditemenin alunan musik. Jadi ada akustiknya juga.
0: Oke, okay, baik.
2: Nah, jadi yang bingung nih Sabtu besok mau nongkrong kemana, bisa ke Grand Wis Hotel Bromo aja.
0: Nah, nice gitu loh.
2: Mungkin nih yang belum tahu di mana itu Grand Wis Hotel Bromo itu, kita di Probolinggo lokasinya.
0: Di Probolinggonya.
2: Betul, baik. Di Sukapura.
0: Sukapura ya.
2: Sukapura, betul.
0: Okay,
2: jadi kita hotel bintang 4 yang berada di Gunung Bromo.
0: Itu dia.
2: Dengan exit tol di Probolinggo.
0: Exit tol Probolinggo ya, berarti nggak jauh dari situ sebetulnya ya.
2: Deket banget.
0: Deket banget ya. Jadi exit tol Probolinggo gitu kan ya,
2: yang
0: langsung.
2: Yang di Tongasnya ya.
0: Yang di Tongasnya.
2: 30 menit aja dari exit tol.
0: Yes. Berarti itu kan hitungannya deket banget ya.
1: Deket banget.
0: Jadi nggak ada alasan gitu kan, ah kita di Surabaya gitu kan ke Bromo jauh banget loh. Enggak ya. Ada teknologi
1: dong,
0: namanya tol ya kan.
2: Misalkan nih mau rame-rame nih sama teman-teman, itu bisa dapat diskon nanti. Jadi bisa hubungin kami di Instagram kami @grandwishotelbromo.
0: Oke.
2: Okay. Atau untuk di masyarakat setempat di menunjukkan KTP Sukapura dapat diskon 17%.
0: Oh, wow. Khusus yang pemegang KTP Sukapura aja.
2: Betul.
0: Itu dapat diskon 17%.
2: 17%.
0: Tambahan berarti ya, ibaratnya ya, tambahan
2: betul,
0: diskon.
2: Betul, tambahan
0: ya,
2: benefit ya.
0: Oh, tambahan benefit ya. Oke. Okay.
2: Dari harga 150.000 dapat diskon
0: 17% untuk khusus pemegang KTP Sukapura. Nah, kalau misalkan
2: Surabaya boleh deh kontak kami nanti.
0: Oke.
2: Okay. Pasti dapat diskon.
0: Nah, kalau kamu tentang kontak kami ini kan menarik ya, bisa menghubungi ke nomor mana Mbak kalau boleh tahu?
2: Nanti bisa menghubungin ke mungkin ke Instagram aja boleh.
0: Oh, boleh, boleh,
2: ada
0: boleh.
2: Kontak WA-nya juga.
0: Oke, okay,
2: di Instagram-nya di @grandwisbromo.
0: Grandwisbromo ya.
2: Iya,
0: nggak pakai spasi apa-apa ya.
2: Nggak sempet nyatet lagi di jalan, lagi nyetir. Langsung kepoin Instagram kami aja di Grand Wis Hotel Bromo.
0: Grand Wis Hotel Bromo, siap ya. Langsung aja bisa ke situ, mulai dari 150 ribuan aja, ya kan.
2: Betul.
0: Itu bisa langsung menikmati yang namanya berbagai kuliner Nusantara di Semarak Pasar Kuliner Nusantara. Cuman 150 ribu ya.
2: 150 ribu.
0: Dan khusus untuk pemegang KTP Sukapura, itu ngedapetin yang namanya diskon sampai 17%.
2: 17%.
0: Oke, siap. Acara ini cuman weekend aja ya.
2: Weekend aja, setiap Sabtu.
0: Setiap Sabtu, jadi masih ada waktu selama Agustus ini di tanggal 15,
2: 22,
0: 22,
2: 29.
0: 29.
2: Iya. Tuh, masih ada 3 minggu lagi.
0: Angkat-angkatan gitu kan, bisa pakai yang namanya api unggun juga di sana, terus
2: di samping kolam renang.
0: Kolam renang ada akustiknya, rencananya Aldi Tahir ya besok ya. Oke deh, oke deh.
1: Bukan
0: dia.
1: Nasar.
0: Oh, Nasar.
2: Nasar.
0: Itu malah seperti mati lampu itu enggak sih?
2: Benar kan? Kan gelap-gelap.
1: Mengguncang.
0: Mengguncang
1: pool side Grand Wis Bromo.
0: Nah, tapi ini kan menarik ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang dua tempat ini yang di Terawas sama yang di Bromo, ini kan sama-sama ademnya sebetulnya, Mbak. Iya kan, ini kan berarti apa namanya, adalah pilihan yang sangat tepat, apalagi bagi warga-wargi Surabaya dan sekitarnya.
1: Betul.
0: Gresik, Sidoarjo, Mojokerto yang sumpek sama yang namanya kepanasannya. Gitu kan ya, untuk bisa menikmati dinginnya atau sejuknya Terawas dan juga Bromo.
1: Bromo.
0: Iya, nah ini apa namanya, selain yang namanya tadi ada Auguste Signature gitu kan ya, ada promo apa lagi Mbak?
1: Kalau di Terawas sendiri itu kita ada promo makanan dan juga ada activity selama sebulan full. Okay, okay. Gitu. Tuh, makanannya aku intip dulu ya.
0: Iya, boleh. Sorry, enggak ada masalah ya. Karena
1: jadi
0: makanannya untuk, juga macam-macam soalnya.
1: Iya, benar. Kita makanannya itu ada promonya itu mulai dari burger.
0: Iya. Yeah.
1: Kita mulai dari minuman juga ada, di kafe juga ada. Ini yang paling menarik nih di kafe nih.
0: Di kafenya ya.
1: Oke. Okay. Karena apalagi untuk warga Surabaya, uang segitu mah untuk parkir gitu ya.
0: Iya pastilah. Jelas. Apalagi crazy rich, Surabaya itu banyak crazy rich loh ya kan.
1: Jadi kalau aku di kafe dulu ya, di Panorama Cafe dulu.
0: Okay.
1: Kita promonya ini ada Flavor of Freedom. Itu makanan ada dua nasi, nasi goreng sama nasi putih, sama dua minuman serta dapat puding.
0: Oke. Okay.
1: Tebak harga berapa?
0: Sorry, ulangi ya, tadi ada nasi
1: dua
0: goreng.
1: Nasi goreng, nasi putih.
0: Oke. Okay.
1: Dua minuman, itu minumannya ada watermelon milk sama berry milk.
0: Ya. Yeah.
1: Sama pudingnya dapat dua, harga berapa?
0: Harga ya, kalau aku biasanya ya, biasanya kalau aku tuh di London, itu sekitar...
2: Jauh banget.
0: Iya, 1000 pound sterling.
1: Itu perempatan London, belok kiri, cuma 45.000 panorama Cafe Trawas.
0: Berapa?
1: 45.000.
0: Sumpah. Oh iya.
1: Serius kan?
0: Tadi mikirku tuh kayak udah 200-100 gitu.
1: No.
0: 45.000 aja.
1: 45.000.
0: Oke, baik ya.
1: Gila. Udah dapat satu paket itu loh.
0: Yes, yes, yes. 45.000 per pax ya.
1: Iya.
0: Udah dua nasi yang menggambarkan Indonesia banget ya.
1: Betul.
0: Nasi goreng merah.
1: Jadi dan bentuknya juga nasi kayak gini nanti.
0: Ah, nice.
1: Ini kayak dua porsi.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Sama pudingnya dua.
0: 45.000 aja.
1: 45.000 aja.
0: Itu sedekah ya emang. Emang sedekah nih tanya ya. Kok maksudnya terjangkau banget gitu ya? Terjangkau
1: memang,
0: banget.
1: Memang kita untuk
0: biar memanjakan,
1: memanjakan ya para tamu-tamu yang dari luar maupun yang menginap kayak gitu.
0: Betul sekali, itu yang paling penting ya. Tapi ini kita mengundang Sobat Global untuk nanya-nanya, boleh kali ya Mbak Erna?
1: Boleh.
0: Iya, oke. Jadi langsung aja gitu kali buat Sobat Global yang mungkin ada pertanyaan apapun tentang promo di bulan Agustus ini di Grand West Trawas dan juga Bromo gitu kan, bisa langsung dikirim sekarang juga boleh lewat WA kita seperti biasa. Jangan lupa di-save dulu ya di 081-330-249090. Mbak, nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini setelah pesan-pesan berikut ini kita bakal balik lagi. Oke.
1: Okay.
0: Jangan kemana-mana, Sobat Global masih di Request Time area Global FM Surabaya.
3: Anda masih mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: kau.
1: Masih bareng sama Rano Sobat Lebol, pastinya untuk siang hari ini di yang namanya Request Time Area. Dan kita juga masih barengan sama teman-teman dari Grandways. Masih barengan sama Mbak Erna dan juga Mbak Iza ya buat siang, buat siang hari ini ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari Sobat Lebol. Sebelum kita ngebahas tentang, ya, karena gini Sobat Lebol, ini promonya banyak banget ya dari Grandways di bulan Agustus ini. Tapi sebelum banyak kita banget mau ngebahas untuk promo yang lain, ini ada pertanyaan dari Sobat Lebol nih. Ini ada seorang Ais ya. Kak, selain menginap, apa aja pengalaman yang bisa kita dapetin lewat promo Auguste's Signature Auguste ya, di Grandways Trawas, selain menginap, selain staycation,
2: selain berarti menginap ya, bener banget. Karena kita bulan Agustus ini kita ada giveaway. Serius, giveaway di hotel sama di cafe Panorama Cafe.
1: Oke, baik.
2: Kita hadiahnya menginap gratis di sana nantinya periode 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus.
1: 31 Agustus, oke. Okay.
2: Itu untuk yang tidak menginap.
1: Untuk memang yang tidak menginap.
2: Namun yang menginap mau ikut juga boleh.
1: Oke. Okay.
2: Syaratnya hanya membeli tiket kolam renang saja sebesar 25.000.
1: Ya elah, terjangkau banget
2: iya
1: ya.
2: Iya kan, kayak parkir kan?
1: Iya, betul. Ya ini parkir 5 mobil sih kalau ini. Iya. Beli tiket 25.000 aja gitu kan
2: untuk kolam renang. Kolam renang. Itu nanti tiketnya bisa dimasukkan ke fishbowl kita.
1: Oke, okay, nanti raffle ya.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Nah, untuk pengundiannya itu di tanggal berapa, Mbak?
2: Di tanggal 5 September.
1: 5 September.
2: Iya, nanti okay ditunggu postingannya di Instagram kita dan TikTok kita.
1: Siap. Ini kalau ngomongin tentang apa namanya yang satu ini, berarti promonya juga sama sebetulnya 1 sampai 31 Agustus.
2: Betul.
1: Tinggal datang ke sana aja, tidak menginap tidak masalah.
2: Iya.
1: Yang penting intinya adalah langsung aja renang di situ.
2: Betul banget. 25.000 okay sudah bisa ikut.
1: 25.000 nanti bakal berarti satu orang 25.000 itu bakal dapat satu.
2: Dapat voucher satu dan vouchernya bisa ditukarkan makanan maupun minuman.
1: Ah, nice. Oke, okay, okay, ya bisa makanan, bisa minuman.
2: Dan vouchernya nanti dimasukkan ke fishbowl.
1: Fishbowl nanti di raffle di tanggal 5 September.
2: Betul.
1: Itu harus ada di sana juga 5 September kita.
2: Enggak
1: ya. Berarti nanti diumuminya bisa via Instagram.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Misal nih aku kan ada 1, 2, 4 orang, iya kan. Beli berarti kan 100.000 tuh.
2: 100.000.
1: Berarti aku dapat 4 kupon dong.
2: 4, iya, 4 kesempatan.
1: Serius?
2: Iya.
1: Wow, berarti kesempatannya semakin gede ya.
2: Semakin gede, bener banget.
1: Misal aku ngajak 1 RT,
2: boleh.
1: RT kita ada 5 kepala keluarga ya. Berarti ada kurang lebih 20-30 orang, berarti dapatnya 30 juga.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik, berlaku kelipatan. Pokoknya 25.000 itu satu ya.
2: Satu.
1: Oke, itu menarik tuh Sobat Global ya kan.
2: Iya kan, cuma 25.000. Itu okay yang di hotel, yang di kafe ada lagi.
1: Sebelum kita ke kafe ya. Karena ini penasaran. Yang namanya juga giveaway itu siapa yang gak mau.
2: Iya, iya.
1: 5 September itu bakal di raffle. Bakal dipilih berapa pemenang untuk bisa menginap. Satu pemenang aja.
2: Satu aja.
1: Oke, satu pemenang ya. Satu pemenang untuk bisa nginep free. Nah, tuh kapan lagi Sobat Global
2: kapan
1: ya?
2: Kapan lagi?
1: Ya, bisa dapat kamar yang gede banget gitu kan ya. Cukup lah pokoknya buat family mah.
2: View-nya udah gunung.
1: Gunung ya.
2: Dapat sarapan.
1: Nah, itu dia ya. Pokoknya kamu bisa melupakan semua tanggungan dengan menghadap view penanggungan ya.
2: Betul.
1: Selupakan aja tanggunganmu Sobat Global ya. Pokoknya langsung aja datang ke Grandways Trawas ya. Periode 1 sampai 31 Agustus.
2: Betul.
1: Selain tadi ada yang namanya Auguste Signature dengan harga Rp545.000, bisa langsung renang aja di situ.
2: Bisa.
1: Per orang cuma Rp25.000, ya kan?
2: Giveaway juga.
1: Ada kesempatan giveaway juga, satu pemenang free yang diundi di tanggal 5 September, nggak harus ada di sana. Iya. Baik, ini menarik. Oke. Di dalam? Saya coba, kok suara mati ya? Bentar, bisa dilangin.
3: Halo.
1: Oke. Okay. bisa dibantu pakai itu, Dip? Tolong. Ya, sorry ya, Mbak. Kayak sad. Oh, itu. Coba. Lagi. Coba lagi.
2: Iya.
1: Ah.
2: Oh, udah.
1: Cukup.
2: Udah.
1: Oh. Oke, okay, ya berarti apa namanya, selain yang namanya Auguste Signature, ada juga
2: di hotel.
1: Giveaway di hotel. Sekarang
2: ada giveaway di Panorama Cafe Trawas.
1: Gila. Oke, okay, dari jadi, hotel sekarang di kafenya nih.
2: Di kafenya. Sama. Nanti kalau di kafe itu hadiahnya itu menginap juga.
1: Menginap juga, baik.
2: Menginap juga.
1: Oke. Okay.
2: Sistemnya minimal order 100.000 untuk satu bill.
1: Untuk satu bill.
2: Mm-mm.
1: Oh, satu bill aja ya.
2: Satu
1: itu hitungannya bukan per pax lagi tuh,
2: bukan
1: dan
2: per
1: tapi
2: pax
1: cuman
2: lagi.
1: Satu bill aja.
2: Satu bill.
1: Minimal 100.000.
2: 100.000. Kalau rombongan 5 orang, aduh itu habis berapa itu? Jadikan aja 2 bill.
1: Iya, 2 bill. Iya kan.
2: Kayak gitu.
1: Iya. Pokoknya 100.000 syaratnya udah bisa langsung dapat kupon lagi berarti.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Hadiahnya sama, periodenya sama, pengundiannya juga sama di tanggal 5 September.
1: Tanggal 5 juga. Oke, okay, baik ya Sobat Kompas, sekali lagi dicatat ya untuk promo lain gitu kan ya dari Auguste Signature. Grand Wis Trawas ini ternyata punya yang namanya giveaway yang sangat luar biasa di hotel dan juga di panorama kafenya.
2: Betul.
1: Yang di hotel itu cukup yang namanya beli tiket berenang aja per orang 25.000, ya kan, satu orangnya di 25.000 itu bisa ditukerin makanan minuman. Terus habis itu dapat kupon juga untuk di raffle di tanggal 5 September.
2: Iya, betul.
1: Nah, untuk di kafenya juga sama, ya sama. Bisa langsung ngopi-ngopi di situ menghadap yang namanya Gunung Penanggungan.
2: Gunung Penanggungan.
1: Cuman bill 100.000 aja dapat satu kupon.
2: Satu kupon.
1: Berarti per 100.000 berlaku kelipatan ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, nice, itu dia. Ya pokoknya kamu misalkan belanja 200.000 berarti dapat 2 kupon.
2: 2 kupon.
1: 300.000 3 kupon ya kan.
2: Iya,
1: biasanya
2: betul
1: sih kalau kita spending yang minimal 1 juta lah 10 kupon berarti kan.
2: Iya, iya.
1: Nice, itu dia.
2: Nice, kan?
1: Nice. Buat info lebih lanjutnya bisa langsung dicek di Instagramnya ya.
2: Instagram Grand Wis Trawas.
1: @grandwistrawas
2: okay. Betul ya, banget. Tuh, dan tobat juga di TikTok kita yang nah paling sering update tiap harinya.
1: Nah, tiap harinya pasti langsung update di situ gitu kan ya. Langsung aja bisa di-follow sekarang juga di @grandwistrawas.
2: Betul banget.
1: Nah, ini sebelum kita ngomongin tentang yang tadi tentang kemerdekaan anak ya. Ini aku mau nanya ke Mbak Erna dulu boleh?
2: Boleh.
1: Ada promo apa lagi Mbak? Kalau tadi kan udah Semarak Merdeka. Semarak Pasar Kuliner Nusantara. Oke, okay, ada promo apa lagi Mbak selama bulan
0: sekarang
1: Agustus?
0: Kita ada promo kemerdekaan nih.
1: Oke, okay, baik.
0: Untuk menginap. Jadi untuk sahabat global
1: ya
0: yang pengen staycation ke Grand Wis Hotel Trawas
1: ya,
0: selama bulan Agustus tanggal 1 sampai 30 kita ada promo di 1.700.000. Sudah termasuk menginap di kamar superior.
1: Oke.
0: Okay. Termasuk makan pagi untuk 2 orang.
1: Siap.
0: Sudah free ke pasar kuliner tadi.
1: Free
0: untuk 2 orang.
1: Langsung bisa nyomot tuh maksudnya.
0: Langsung all okay you can eat.
1: All you can eat, siap ya. Yeah.
0: Kemudian ada free juga untuk menikmati sunrise di Seruni Point.
1: Nah, itu dia. Gitu. Sunrise di Seruni Point.
0: Juga.
1: Oh, sama jeepnya juga?
0: Tiket masuknya juga.
1: Oh baik, iya soalnya kemarin itu kalau nggak salah aku dikasih tahu sama siapa ya, kemarin itu pokoknya ada apa jeep adventure-nya juga.
0: Betul.
1: Di situ, nah itu bisa menikmati yang namanya sunrise.
0: Sunrise.
1: Itu free.
0: Free.
1: 1.700.000 itu.
0: Sudah termasuk semuanya.
1: Beneran, Mbak.
0: All in.
1: Oke. Okay.
0: Spend money hanya 1.7,
1: yes,
0: udah nggak usah ngeluarin apa-apa lagi nih. Udah dapat breakfast, yeah, dinner,
1: yeah, yeah,
0: jalan-jalannya juga.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Berarti no add-on ya?
0: Yes.
1: Oke, okay, baik. Ini untuk berapa orang yang Jeep Adventure-nya, Mbak?
0: Kalau untuk dinner, breakfast, 2 orang.
1: 2 orang,
0: kalau
1: okay, baik.
0: Kalau Jeep Adventure-nya itu, Jeep-nya sih bisa untuk 6 orang ya. Tapi tiketnya free-nya 2 orang aja.
1: 2 orang aja.
0: Lainnya bisa additional.
1: Oke, okay, siap ya. Berarti 2 orang gitu dua kan orang ya. Langsung bisa menikmati. Ini mungkin sama sobat global, sama suami gitu ya.
0: Boleh.
1: Atau mungkin sama siapa? Sepupu mungkin. Atau sama atasan.
2: Pacar dong.
1: Ya pacar, ya
2: oh,
1: ya.
2: Oh iya,
1: ya,
2: iya.
1: Kok kecep banget ya pacar. Ya. Nah, ada masalah sama pacar atau gimana?
0: Oke.
1: Dari tadi terpantau curhat ya beliau ya. Oke, baik. Semoga baik-baik saja.
0: Di Grand Wis Hotel Bromo nih, kita ada kapsul hotel, kapsul room, ada superior room, deluxe room, dan kita juga ada villa.
1: Ada villa juga.
0: Kamar deluxe kita sudah bangunan baru.
1: Oke, baik.
0: Kita kamarnya sudah baru. Kita juga ada kolam renang, lapangan tenis, kita juga nggak kalah sama Grand Wis Hotel Trawas.
1: Okay.
0: Kita juga ada namanya Panorama Cafe Bromo.
1: Oh, jadi namanya sama ya?
0: Sama,
1: cuman beda tempat aja.
0: Beda tempat.
1: Baik.
0: Kalau sahabat global mau ke Grand Wis Hotel Bromo,
1: yeah,
0: nongkrong-nongkrong aja nih, bisa banget.
1: Bisa banget.
0: Buka mulai jam 9 pagi sampai jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam. Betul. Ya. Kenapa tidak lebih malam lagi? Karena pasti kedinginan sahabat global di sana, seriusan ya. Jadi mendingan kalau misalkan udah ke sana langsung staycation aja.
0: Iya.
1: Stay langsung gitu kan, itu bisa menikmati juga yang namanya Jeep Adventure.
0: Jeep Adventure.
1: Untuk menikmati sunrise itu ya, Mbak. Itu kan 1.7 sudah include,
0: sudah
1: no
0: include
1: add-on kecuali lebih dari 2 orang.
0: Betul. Tapi Jeep-nya udah free nih,
1: Jeep-nya udah free. Betul, betul, Jeep-nya udah free ya.
0: Iya.
1: Itu jam berapa Mbak berangkatnya kita?
0: Kalau sunrise berangkatnya jam 3.
1: Jam 3 pagi ya.
0: Jam 3 pagi. Bisa juga kalau weekdays berangkat jam 4.
1: Oke.
0: Okay. Kalau weekend kan biasanya macet tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kita lebih pagi.
1: Baik, itu dia ya. Kita masih bisa menikmati yang namanya sunrise dari indahnya Bromo.
0: Bromo.
1: Tuh dia, langsung aja sobat global sekali lagi bisa langsung cek-cek di social medianya lagi di Grand Wis Hotel Bromo,
0: Bromo
1: ya, Mbak.
0: Betul. Sahabat global kalau misalkan nih enggak hanya staycation nih.
1: Iya, iya.
0: Bila ada corporate, kita juga ada meeting room.
1: Meeting room ada
0: kapasitas
1: juga.
0: Kapasitas sampai dengan 300 orang.
1: Oke, okay. Sampai 300 orang.
0: Betul. Kalau
1: oh, nice.
0: Outbound, wedding juga bisa.
1: Bisa banget ya.
0: Bisa banget.
1: Apalagi juga view-nya kayak begitu gitu kan ya. Masa wedding di tempat yang biasa.
2: Iya, bagus banget.
0: Wedding kan lagi
1: lagi hype juga, banget. Lagi hype juga sekarang. Gitu loh, ya kan. Nah ini mungkin bisa jadi salah dua jujukan gitu kan ya. Di Grand Wis Bromo bisa, di Grand Wis Trawas juga bisa. Karena emang view-nya seindah itu, sobat lomba.
2: Betul.
1: Karena pernah yang ke Trawas, semoga abis ini bisa ke Bromo juga ya. Amin. Oke, Mbak, ini sekarang kita mau ke Grand Wis Trawas dulu deh, boleh ya?
0: Boleh.
1: Ini kan ngomongin tentang balik lagi yang di promo Agustus lagi itu kan banyak banget ya. Tadi Auguste Signature sudah, terus habis itu yang giveaway juga Ini yang untuk anak-anak, Mbak. Apa yang bisa diakomodir gitu sama teman-teman dari Grand Wis Trawas gitu?
2: Jadi memang kalau di Trawas sendiri kan terkenalnya sama hotel family, kids friendly-nya sangat yang ditunggu-tunggu keluarga lah ya.
1: Betul.
2: Apalagi hari Minggu kegiatannya apa, kegiatannya apa. Jadi kalau di kita ini memang setiap minggunya untuk bulan Agustus ini ada semua.
1: Ya.
2: Bahkan di tanggal 25 Agustus itu tanggal merah.
1: Oke.
2: Itu ada Maulid Nabi.
1: Oke.
2: Kita mengadakan juga di situ.
1: Oke, baik.
2: Aku intip dulu jadwalnya.
1: Ya, boleh.
2: Karena enggak hafal.
1: Yes. Sekarang ini juga harus dicatat juga sama Sobat Global gitu kan ya, untuk bisa menikmati yang namanya kemerdekaan barengan sama anak-anak juga.
2: Betul.
1: Oke.
2: Nah, untuk next yang udah terlewatkan ini kita ada cooking class di tanggal 2 kemarin, tanggal 9 kita ada handcraft atau membuat kerajinan tangan itu kincir angin.
1: Ah, baik.
2: Next tanggal hari apa itu? Hari Minggu tanggal 16 itu kita ada cooking class dan juga lomba-lomba untuk anak-anak.
1: Oh, baik.
2: Lomba Agustusan.
1: Yes. Nah, macam-macam ya lombanya
2: di bukan di kampung doang nih. Di hotel ternyata juga ada untuk tamu.
1: Iya, gitu. Betul.
2: Dan itu free untuk semua anak-anak yang menginap.
1: Oke, baik. Free untuk semua yang menginap ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau misalkan cuma datang ke sana cuma ngopi aja berarti belum bisa ikutan.
2: Boleh.
1: Mau boleh?
2: Boleh. Wah, baik. Boleh aja.
1: Sekali, luar biasa.
2: Boleh aja. Okay, cuma biasanya itu tamu yang tidak menginap itu biasanya lebih sore datangnya lebih siang, sedangkan kita mulainya dari pagi.
1: Pagi dong, gitu. Betul.
2: Cuma kalau mau datang juga, mau nggak menginap hanya berenang aja, mau mengikuti kegiatan kids activity, boleh banget.
1: Boleh banget.
2: Kita open.
1: Oke, siap. Nah, untuk kids activity ini kan tanggal 16-nya ada.
2: Ada.
1: Tanggal 23 ada.
2: Ada.
1: 24 ada painting. Iya kan, tanggal 25 juga painting juga. 30-nya cooking class lagi. Ini kalau misalkan menginap pasti udah dapat free dong, include
2: free
1: ya?
2: Semuanya. Okay. Untuk yang menginap, untuk yang tidak menginap hanya 25.000 saja.
1: Cuman 25.000 aja.
2: Iya.
1: Oh, sama kayak kolam renang tadi berarti ya.
2: Betul.
1: Okay, baik.
2: Namun ini dari kegiatan kids activity semuanya ini yang berbeda ini di tanggal 17.
1: 17-nya.
2: Karena 17 ini sebelum ada Agustusan atau lomba-lomba Agustus, kita akan mengadakan upacara nanti di situ.
1: Oh, baik. Ada upacaranya juga?
2: Iya.
1: Wah.
2: Upacara.
1: Berarti kayak ada pembina upacara juga gitu ya?
2: Oh iya.
1: Ah, nice.
2: Namun nggak sesaklek itu ya.
1: Betul. Tapi ini adalah experience yang bisa didapatkan
2: betul
1: para keluarga

0: juga
1: ternyata
0: pastinya.
1: Kalau di hotel nih upacaranya seperti ini, iya, dengan fun, nah, senang-senang. Ternyata bener, tapi tetap merayakan kemerdekaannya.
0: Iya, gitu. Itu dia, tetap sakral tapi kita bikin lebih menyenangkan.
1: Betul banget.
0: Nah, itu dia.
1: Yang gitu, melibatkan ya, pesertanya untuk para tamu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tamu-tamu nanti ketika check in kita kasih undangan untuk mengikuti upacara bendera di hari di tanggal 17. Jam sekian seperti itu.
0: Oke, baik ya. Nah, ini juga ada pertanyaan sebetulnya dari apa namanya Sobat Lobal gitu kan ya. Tapi bakal kita bacakan abis ini dulu ya, Mbak.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, kita bakal balik lagi Sobat Lobal gitu kan ya. Yang mau nanya-nanya lagi boleh langsung aja kasih tahu sekarang juga di 081-330-2490. After this kita bakal balik lagi.
2: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: May I have your attention? Waktunya dengerin soundtrack enak

0: balik lagi bareng sama Nano dan juga masih bareng sama Mbak Erna dari Grand Wis Hotel Bromo dan juga Mbak Iza dari Grand Wis Hotel Trawas ya.
1: Iya.
0: Menarik. Walau habis terang dari Noah gitu kan ya. Nungguin yang namanya terang di Bromo itu adalah satu pilihan. Ya kan, apalagi yang namanya proses sunrise-nya itu tadi. Sunrise like a diamond. Nah, itu bisa so far udah banyak yang ini ya, udah banyak yang book juga ya.
2: Iya.
0: Udah banyak bukan?
2: Hampir rata-rata kalau ke Grand Wis Hotel Bromo, meskipun meeting atau gathering pasti ada sunrise-nya.
0: Pasti ada sunrise-nya.
2: Mumpung ke Grand Wis Hotel Bromo jadi sekalian nih,
0: iya.
2: Kan udah deket.
0: Yap.
2: Gitu.
0: Betul. Karena
2: sekali jalan.
0: Matahari yang kita lihat di Bromo sama yang ada di Surabaya dan sekitarnya itu beda sobat global. Iya serius kayak apa
1: bentuknya
0: ya?
1: Beda.
0: Bentuknya beda.
1: Oh.
0: Mungkin bentuknya beda.
2: Mungkin
0: bentuknya sama. Mungkin bentuknya sama.
2: Tapi suasananya yang berbeda.
0: Warnanya sama.
1: Iya.
2: Momennya yang.
0: Momennya berbeda. Ya.
2: Momen
0: yang kita
2: itu tidak bisa dinilai dengan.
0: Bener. Tadi sempat ngobrol juga sama Mbak Erna gitu kan, sama Mbak Iza, apalagi yang sudah berkeluarga gitu kan, yang mungkin yang udah mulai jarang ketemu sama yang namanya anak karena
1: iya,
0: kesibukan.
1: Iya, betul banget.
0: Ya, kenapa gak dimanfaatin aja gitu. Tapi untuk spot, apa namanya masih ada ya Mbak ya, ini ya, untuk
2: sunrise,
0: slotnya ya, masih ya?
2: Oh, slotnya masih.
0: Slotnya masih kan, slotnya masih dibuka ya.
2: Untuk Sobat Global, kalau misalkan hanya transit aja,
0: yeah.
2: Midnight, tanpa menginap juga bisa.
0: Bisa.
2: Jadi kita ada promo transit mulai 100.000 aja, juga bisa breakfast di Grand Wis Hotel Bromo sama istirahat.
0: Oke, okay, baik.
2: Gitu.
0: My next question itu transit itu pengertiannya gimana berarti ya? Maksudnya jadi, kan dia tidak menginap.
2: Iya, jadi datang nih tiba di Grand Wis Hotel.
0: Oke. Okay.
2: Kita bersih diri dulu gitu, kemudian dijemput oleh jeep di hotel. Besoknya balik ke hotel lagi, bisa mandi-mandi, breakfast, pulang.
0: Izin, mandinya itu di
2: ada kita punya fasilitas namanya kapsul. Di kapsul itu jadi ada air panas.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi bangunan baru juga.
0: Oh, baik.
2: Gitu. Jadi bisa mandi dan beristirahat di Grand Wis Hotel Bromo.
0: Oke, baik. Itu bukan kapsul obat ya, tapi maksudnya
2: bukan
0: puyer ya. Wah, ini adalah satu fasilitas terbaru dari yang namanya Grand Wis Hotel Bromo.
2: Tuh.
0: Namanya kapsul.
2: Kapsul.
0: Berarti kayak bangunan gitu kan?
2: Iya, jadi kayak sharing gitu ya.
0: Namanya
2: sharing, tapi gendernya laki-laki dan perempuan
0: dipisah. Oke.
2: Okay.
0: Gitu. Berarti pun kayak misalkan aku sama istriku gitu ya, akan terpisah gitu.
2: Betul.
0: Oke, okay, baik. Betul. Ya, iya supaya aman ya.
1: Iya.
0: Karena kan memang harus dipastikan aman dulu untuk
1: iya,
0: para tamu
1: betul.
0: Gitu loh.
2: Biasanya kan dari Surabaya itu tanpa menginap nih, kita midnight aja bisa transitnya di Grand Wis Hotel Bromo sambil nunggu dijemput oleh jeep.
0: Oke. Gitu. Dijemputnya itu ke Grand Wis langsung.
2: Ke Grand Wis langsung.
0: Berarti
2: jadi barang-barangnya bisa dititipin juga di Grand Wis.
0: Baik, berarti
2: nanti besoknya balik lagi ke Grand Wis lagi.
0: Kita tinggal nunggu aja berarti.
1: Iya.
2: Betul, tinggal nunggu aja.
0: Berarti literally princess treatment gitu berarti ya.
1: Yes.
0: Oh,
1: princess treatment.
0: Iya. Berarti kita enggak effort apa-apa ya, maksudnya cuma literally dinungguin aja nanti bakal dijemput
2: aja.
0: Terus kita langsung diajakin
2: berwisata
0: di situ di Bromo.
2: Gunung Bromo. 100.000
0: aja ya, Mbak ya.
2: 100.000 aja per orang.
0: Dapat breakfast lagi.
2: Dapat breakfast.
0: Wih, luar biasa. Masih bisa yang namanya bersih-bersih diri juga, mandi-mandi juga gitu kan, masih bisa istirahat juga di situ.
2: Istirahat juga.
0: Iya, kangen-kangen dikit lah enggak apa-apa sama pasangan ya, maksudnya kan bisa. Tapi kan demi keamanan dan kenyamanan,
2: bentar aja.
0: Toh besoknya waktu bangun kan keliling-keliling lagi, wisata lagi
1: bareng
0: sama pasangan lagi. Itu dia, tapi bawa anak juga aman ya, bakal transit doang ya.
2: Aman
0: ya. Baik, itu dia ya. Cuman 100.000-an aja sobat global, kalau misalkan memang tidak menginap, pengennya cuma wisata di Bromo aja, 100.000-an aja bisa langsung ke situ ya.
2: Betul.
0: Langsung dijemput di Grand Wis-nya. Kamu nggak perlu nyari-nyari lagi, sudah gitu kan ya. Karena kan takutnya kalau ini benar nggak ya, nanti dibohongin. Karena ada beberapa mungkin oknum yang kayak begitu ya.
2: Oknum. Tapi poinnya tinggal di Grand Wis Hotel Bromo, jelas.
0: Nah, banget. Jelas banget gitu kan, dan pasti aman banget.
2: Aman
0: banget ya. Oke, okay,
2: baik. Nyaman.
0: Dan nyaman. Nyaman itu dia, yang paling penting yaitu adalah aman dan juga nyaman. Betul sekali. Staycation sekali lagi ya, dari tanggal 1 sampai 30 Agustus 1,7 aja dapat apa aja tadi Mbak?
2: Menginap di kamar superior.
0: Mm-hmm.
2: Makan pagi untuk 2 orang.
0: Mm-hmm.
2: Dinner all you can eat di pasar kuliner Nusantara.
0: Yes.
2: Sama Bromo Tour.
0: Bromo Tour.
2: Jadi kita bisa lihat sunrise di Surini Point.
0: Itu dia ya, satu jeep itu bisa buat 6 orang.
2: 6
0: ya.
2: Orang, tiket masuknya free-nya untuk 2 orang.
0: Free-nya untuk 2 orang, lebih dari itu berarti ada additional.
2: Additional charge untuk tiket
0: itu
2: aja.
0: Dia, luar biasa. Langsung aja bisa sekali lagi ke social medianya di @grandwishotelbromo ya Mbak ya. Oke, okay, baik. Sekarang kita beralih dari Bromo ke Terawas lagi, ke Mbak Iza lagi Mbak.
1: Okay.
0: Mbak, ini masih ada slot kah gitu loh, maksudnya untuk menikmati yang namanya Auguste Signature.
1: Jadi untuk ini kan mendekati karena 16-17
0: iya,
1: ya.
0: Ini kan se-high season itu gitu maksudnya ya.
1: Bener-bener menipis banget.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi untuk sahabat global yang mau menginap di Terawas mengikuti Auguste Signature, langsung saja DM kita atau DM TikTok kita.
0: Oke, okay, baik.
1: Karena di situ mau tanya masih ada slotnya nggak atau gimana, kita akan update terus setiap saat.
0: Oke, baik ya. Jadi bisa langsung apa namanya, nge-reach out aja di sosial medianya, entah itu di Instagram atau TikTok-nya Grandwish Hotel Terawas. Ya, oke, okay, baik. Ini juga ada pertanyaan juga nih ya. Ini mungkin kalau kaitannya sama Terawas ya. Karena kan tadi ada permainan apa namanya, tradisional juga kalau enggak salah, kids activity-nya. Itu emang apa namanya, sedangkan zaman sekarang ini anak-anak lebih suka dekat sama gadget gitu kan ya. Kalau menurut Grandwish sendiri, seberapa penting untuk mengenalkan kembali permainan tradisional ke anak-anak gitu?
1: Nah itu
0: kenapa? Itu mungkin konsep utamanya mungkin ya.
1: Betul, ya. Konsep utama kita mengadakan kids activity setiap minggunya, termasuk di weekday. Weekday pun kita sediakan untuk melukis free nantinya di sana, supaya apabila di kamar atau enggak ayah mamanya sarapan atau makan, biar nggak main HP. Jadi kita sediakan kids corner untuk tempat bermain anak-anak. Mulai dari ada odong-odong, mesin capit, gacha kayak gitu, kita semua ada di sana. Karena tujuan kita supaya anak-anak meninggalkan sejenak gadget itu,
0: betul. Biar nggak terpapar terus kan.
1: Betul, entah 1 jam 2 jam lumayan lah.
0: Lumayan, betul-betul sekali itu bisa main yang namanya secara offline ya.
1: Iya betul, meskipun itu bukan tugas utama kita, paling setidaknya kita membantu orang tua untuk lebih anakku main, aku pacaran.
0: Nah,
1: itu sebenarnya yang kita cari sih.
0: Merah pacaran lagi. Iya, yang dibuat pacaran lagi sama beliau deh.
2: 1 jam curhat
1: terus. Malu ya, Wak.
0: Iya,
1: masih jomblo.
0: Oke, gitu. Okay, aman aja, Wak. Iya kan. Oke. Okay. Baik, ini berarti satu momen yang bisa diciptakan gitu kan ya, buat keluarga yang lagi pengen ngelepas sedikit demi sedikit anaknya.
1: Betul.
0: Gitu kan, dari gadget ya, dengan yang namanya staycation di Grandwish, entah itu di Bromo, entah itu di Terawas gitu.
1: Betul,
0: kan ya. Nah, untuk menikmati yang namanya permainan tadi itu kayak gacha lah, odong-odong dan sebagainya, itu harus add-on lagi atau mungkin sudah termasuk atau gimana Mbak?
1: Jadi ada permainan yang free, ada yang permainan add-on, termasuk odong-odong.
0: Add-on tuh ya?
1: Itu add-on, itu pakainya cuma 2.500.
0: Iya, 2.500. Gimana nggak ya, soalnya ada koinnya.
1: Iya betul. Iya kan? Jadi nggak bisa dong.
0: Iya, bisa dong. Gitu.
1: Karena kita kerjasama.
0: Nah betul itu dia ya. Jadi tunggu apa lagi sobat obal ya kan? Maksudnya gimmicknya ini banyak banget ya. Persembahan dari Grandwish Hotel Bromo dan juga Terawas ya, untuk bisa memanjakan diri kalian dan juga keluarga. Pastinya anak-anak juga pastinya langsung aja bisa langsung booking sekarang. Bisa di Instagramnya sekali lagi di @grandwishhotelbromo dan juga @grandwishterawas.
1: Betul ya. Banget.
0: Oke, sekali lagi untuk tidak menginap ya, 45.000 per pax di Panorama Cafe tadi. Ada dua nasi
1: merah putih
0: yes,
1: sama
0: dia.
1: Dua minuman serta ada dua puding nantinya di 45.000 saja.
0: 45.000 aja gitu kan ya, untuk bisa ikutan yang namanya raffle di tanggal 5 Septembernya. Ya wes, ini karena waktu kita udah mepet juga.
1: Udah mepet ya, nggak kerasa
0: banget gitu kan ya. Ini mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Erna dari Bromo dulu, mewakili Bromo deh buat sobat global ya.
2: Biar lebih inget lagi ya, yang terpenting kita ada promo nih untuk weekend besok di 150.000 aja. All you can eat dinner di samping kolam renang,
0: poolside,
2: dengan ditemani oleh alunan musik dan api unggun Semarak Pasar Kuliner Nusantara.
0: Yes, itu dia. Ada banyak menu Nusantara ya pastinya.
2: Banyak banget.
0: Untuk dipilih.
2: Sepuasnya.
0: Yes, all you can eat 150.000 aja per pax ya. Yang penting itu adalah vibes-nya terutama yang bisa kita dapetin.
2: Momennya
0: itu dia. Ya terjangkau banget sobat global, langsung aja takiskan di Bromo ya. Terakhir mungkin Mbak Iza.
1: Ini yang di Terawas ya, mungkin untuk sobat global. Kalau pengen liburan dingin tapi enggak jauh, wis datang ke Terawas aja. Kegiatannya full, enggak mahal. Cukup 545.000 sudah bisa menginap free semuanya. Sekali.
0: Free semuanya itu iya, dia betul. Ya. Dan masih banyak gimmick yang lainnya gitu kan ya. Dari di Bromo tadi ada Jeep Adventure, apa untuk bisa melihat sunrise di Serudi Point. Yep. Terus habis itu ada juga kegiatan anak di selama Agustus ini di Trawas plus yeah. ada upacara untuk anak-anak ini experience
1: betul, baru berarti betul.
0: Ya. Nah, jadi ya mungkin anaknya belum sekolah, belum tahu upacara itu kayak
1: apa
0: gimana.
1: Apa ini ya?
0: Nah, gitu. Ini apa mommy, daddy apa ini? This is called ceremonial kit.
1: Betul.
0: Nah, ini adalah upacara bendera gitu kan ya. Oke, okay, baik. Terima kasih kalau gitu Mbak Erna sama Mbak Isha.
1: Terima kasih,
0: Mas Anu. Ya, sorry banget kalau misalkan ada kurang-kurangnya gitu kan ya.
1: Thank you.
0: Tapi sekali lagi kita ingat juga buat Sobat Global ya, yang udah tanya-tanya juga apalagi ya kan, berarti ada ketertarikan juga, bisa langsung hubungi sekali lagi di sosial medianya di at Grandwis Hotel Bromo dan juga at Grandwis Trawas. Ya, itu dia. Ya, wes. Sampai ketemu di sana kalau gitu ya.
1: Sampai
0: kita ya.
1: Bener kan lo ya?
0: Iya, serius. Nanti pasti tak chat lah.
1: Bye-bye.
0: Aku pasti akan merepotkan dirimu semua.
2: Oh, siap.
0: Iya, iya.
2: Berharap selalu direpotkan.
0: Yes, itu dia. Aku akan merepotkan banget pasti ya. Okay. Terima kasih ya, Mbak, sekali lagi ya.
1: Sampai
0: ketemu lagi ya. Yes, itu dia Sobat Global. Sekali lagi langsung aja bisa follow sekarang juga IG-nya gitu kan ya. Atau sosial media di TikTok juga bisa di at Grandwis Hotel Bromo dan juga at Grandwis Trawas. Langsung aja bisa DM sekarang, tanya-tanya promo-promonya, langsung booking sekarang juga pastinya cuma di Grandwis.
3: 9.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Yeah.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Sheppard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng sama Anda Sobat Obales yang hari ini pastinya dia namanya Request Time area Global FM Surabaya. Buat yang mau request langsung aja gitu kan, Anda persilahkan banget langsung aja kasih tahu sekarang juga di 081-330-2490. Tadi kita udah kelar gitu kan yang ngobrol barengan sama teman-teman dari Grand Wish Sobat Global ya. Jadi kalau misalkan pas lagi pengen punya lagi buntu ide buat liburan kemana gitu kan ya, langsung aja bisa menuju ke yang namanya Grand Wish Trawas dan juga Bromo tuh. Ya, tapi aku mau sapa dulu, boleh, ada seorang Kiki ya, katanya mau dengerin lagunya One Direction yang One Way or Another. Hey, aku udah lama lah jujur ya gak dengerin lagu yang satu ini ya, serius. Aku siapin dulu ya buat kamu ya, sebentar, sabar ya. Aku siapkan dulu ya buat seorang Kiki untuk lagunya One Direction yang One Way or Another. Selamat siang, ada seorang Rara juga katanya adalah Mas Nano, please Alicia Keys dong yang If I Ain't Got You. Okay, udah aku siapin duluan ya malahan ya. Siap, terima kasih gitu kan ya buat Kiki sama Rara yang udah request juga buat siang hari ini. Yang lain masih nana tungguin gitu kan ya, langsung aja kasih tahu requestan kamu sekarang juga Sobat Global di yang namanya WA kita ya. Jangan lupa di save di 081-330-2490.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya Female and Family Radio.
4: Lagi mau luar kota, tapi

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
5: Medu ini terasa indah. Terasa aja.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi permusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan memuatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya.
1: Female and Family Radio.
2: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ada Noni yang temenin kalian di Afternoon Vibes. Jam 3 sampai jam 6. Jangan kemana-mana.

0: you home.
1: Yes, itu dia nih Sobat Global, Ariana Grande with One Last Time. Yes, seperti biasa di segmen pertama Noni bakal ajakin apa? Betul banget, battle song. Woohoo! Seperti biasa di segmen pertama ini di battle song, Noni ngajakin sudah disiapin juga dua pilihan lagu yang bisa kalian pilih semuanya ya. Dan yang pastinya dua lagu ini nih buat kalian yang kelahiran 2000 nih ya, pasti tahu banget lagu-lagu ini nih Sobat Global. Wow, mana suaranya kelahiran 2000? Ini udah 2000 juga ya, Non.
2: Milenial.
1: Oke, dan dua lagu ini seperti biasa, ini lagu top banget pada masanya nih ya, Sobat Global. Dan langsung aja di pilihan pertama, ada Garasi dengan Hilang yang bisa kalian pilih sebagai pilihan di pilihan. Bisa kalian jadikan pilihan di battle song nomor 1.

Yes, itu dia di pilihan pertama nih Sobat Global. Ada Garasi dengan Hilang ya. Tapi kalian jangan menghilang dulu nih, karena masih ada pilihan kedua. Di pilihan kedua kalian bisa pilih ini nih, satu single dari Utopia dengan Benci. Kalau kalian benci sama seseorang, ingat ya, jangan ya, jangan, maafin aja. Kalau kalian suka bisa pilih lagu ini sebagai pilihan battle song kalian di nomor 2.

pilihan kedua nih Sobat Global. Gas langsung aja ya. Kalau kalian suka di nomor 1, kalian bisa pilih Garasi dengan Hila. Kalau kalian suka dengan Utopia, bisa pilih Bensi di pilihan kedua. Gas langsung aja, vote di 081330249090. Seperti biasa, mau dengerin via streaming juga boleh banget. Langsung aja gas ya di on ears kita di www.globalfm.id. Sambil tungguin vote kalian semuanya, kita ketemuan dulu di aman satu single dari Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu. Itu dia ya, jangan kemana-mana.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya. This is Female Fun Fact on Global FM Surabaya Female and Family Radio.
5: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
4: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM, Surabaya Female and Family Radio. Balik lagi masih bersama Noni for 20 Vana Merah Jambu. Itu dia nih. Yuk, kita baca ini yang sudah vote yuk. Noni mau review ulang deh ya, lagu apa aja sih yang bisa dipilih untuk battle song kita sore hari ini. Seperti biasa, Noni mau review ulang ya. Di pilihan pertama kita punya Garasi dengan Hilang. Kalau kalian pengen tahu lagunya, ini dia.

Itu dia nih pilihan kedua nih Sobat Global. Gas, ayo mau pilih yang mana? Gas aja langsung ya, satu atau dua. Coba di sini ada siapa nih? Ho-ho, selamat sore, ada Anthony. Hi Anthony, long time no see ya. Mau nomor dua kak katanya. Sekilas kirain Kano nih yang nomor satu tadi. Mirip sama suaranya. Enggak dong ya. Jangan dimirip-miripkan ya. Jangan dimirip-miripkan ya. Terus ada siapa lagi nih di sini? Ada Alfie Pinkable. Alfie Pinkable di sini. Assalamualaikum. Aku pilih lagunya Utopia dari Alfie Arifiati di Taman katanya Sidoarjo ya. Semoga sukses dan juga sehat selalu Mbak Noni ya. Sehat juga buat Sylvie di sana. Next ada siapa lagi nih? Ada dari Mas Yusuf ya. Ada Mas Yusuf katanya Kanon, pilih Vote Garasi aja, tapi judulnya apa? Benci toh, pilih Garasi benci Kanon ya. Enggak dong. Enggak, ini pilih keduanya berarti kalian ya. Mas Yusuf tidak ya. Kalau yang Garasi itu judulnya hilang, kalau yang Utopia judulnya benci. Kalau pilih Garasi judulnya benci itu diputer semuanya ya. Enggak boleh kayak gitu. Ada Imaniar di sini juga yang katanya mau pilih nomor 2 aja yang Utopia ya kak ya. Mau pilih ini lagi benci banget sama seseorang. Weh, siapa tuh? Siapa? Terus mau ucapin selamat sore juga buat Mitra di sini katanya mau pilih Garasi yang hilang. Kan gimana dong? Mau pilih Garasi atau Utopia? Atau mau nanti kasih sekali lagi nih kesempatan buat yang mau vote? Ada Misbah juga di sini katanya mau pilih Utopia aja yang benci ya Kanoni ya. Kanoni. Ada Azrul di sini katanya. Azrul mau pilih Utopia yang benci aja ya, tapi aku enggak pernah benci kamu Kanon. Aduh, mau benci ngapain juga? Noni juga gak pernah ketemu juga gitu kan. Jangan buru-buru. Noni kasih saya lagi benci kah? Hah, nah ya. Noni kasih satu kesempatan lagi nih buat Sobat Global yang masih pengen banget ikutan buat vote ya. Jadi di pilihan pertama, Noni punya satu single dari Garasi dengan Hilang yang diambil dari album Garasi juga nih ya. Dan di pilihan kedua, Noni punya Utopia dengan Benci yang diambil dari album Seperti Bintang. Seperti bintang dia bersinar. Enggak, tapi Noni pilihannya yang Benci ya. Kayak gitu. Gas deh, langsung aja ya. Sambil Noni masih kasih kesempatan buat kalian, kita ketemu dulu sama satu single dari Eminem featuring Dido with Stan.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Niji, bila aku jatuh cinta. Gas lagi noni mau periksa ya, ceki-ceki juga nih siapa yang sudah kirimin WhatsApp buat vote pilihan battle song kita sore hari ini. Seperti biasa di pilihan pertama noni mau ingetin lagi ya. Di pilihan pertama noni punya Garasi dengan Hilang, di pilihan kedua noni punya Utopia dengan Benci.
1: Seribu dewa dewi cinta.
0: Ada Mirza di sini katanya mau pilih Utopia aja kan noni ya. Gas.
1: Bila ku jatuh cinta.
0: Next ada Arumi juga mau pilih yang nomor 2 aja tadi apa Kanoni benci-benci. Utopia. Iya, itu dia. Nah, ini kayaknya udah fix sih, banyak banget yang buat dipilih Utopia Benci nih sobat Dobal. Kayaknya emang harus waktunya buat diputer deh ya. Karena pilihan paling banyak memang Utopia dengan Benci. Yes. Ya udah kalau gitu siap-siap aja buat sobat Dobal semuanya, dan seperti biasa nih ya, setelah yang satu ini Noni bakal buka topik untuk sore hari ini dan bakal kasih info seru juga buat sobat Global semuanya. Pasti jangan kemana-mana, kita putar dulu deh. Ini dia pemenang battle song kita sore hari ini. Ada Utopia dengan Benci.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Pola FM, Surabaya Female and Family Radio, Guns N' Roses, November Rain nih Sobat Global semuanya ya. November masih berapa bulan lagi sih? Ya beberapa bulan lagi lah ya. Tapi nih Sobat Global, tahu gak sih kalau misalnya kalian yang punya rencana staycation di Jawa Timur atau mungkin lagi cari tempat untuk meeting, wedding, atau mungkin sampai acara spesial, jangan kemana-mana. Karena di Global FM Surabaya ini kita bakal ngobrol bareng Ascend Hospitality Group nih ya. Jangan lupa catat tanggalnya 13 Agustus jam 1 sampai jam 2 siang di program Rest Area ya. Dan kita bakal kenalan lebih dekat dengan Ascend Hospitality Group. Ini bakal membahas hotel-hotel yang mereka kelola di Jawa Timur, tren industri hospitality, sampai rekomendasi destinasi menarik di Malang. Dan pastinya juga nih, ada juga bahasan meeting, wedding, staycation, restoran, dan juga event. Jadi stay tune di Global FM karena bisa jadi referensi liburan dan juga pilihan hotel kalian berikutnya. Itu dia
1: 90,9 Global FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. You are now listening 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ari Lasso dengan Hampa. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Hehehe. Jangan hampa dulu nih sahabat global, karena ini ada yang lebih mencengangkan ya. Senang gak sih kalau misalnya kita punya orang tua ya, as sebagai anak gitu kan ya, tapi kita ternyata sudah di-provide sejak bayi. Benar, ternyata ini yang dilakukan oleh orang tua di Korea Selatan. Jadi dari bayi itu sudah disiapkan masa depannya. Nah, kalau biasanya hadiah untuk bayi ini berupa baju atau mainan, orang tua di Korea Selatan ini punya cara yang berbeda. Jadi mereka ini ramai-ramai membuka rekening investasi atas nama anak, bahkan sejak lahir, untuk menyiapkan kekayaan jangka panjang. Kayak gitu ya. Jadi sepanjang 2025 tercatat 229.448 rekening anak di bawah umur ini dibuka di 3 perusahaan sekuritas besar Korea Selatan. Bukan sekedar itu, bukan sekedar ikut-ikutan tren ya. Jadi orang tua di sana itu melihat waktu investasi yang panjang bisa jadi modal penting untuk masa depan anak. Menarik juga ya. Kalau misalnya menurut kalian nih sahabat global, setiap keluarga ini kan pasti punya cara masing-masing ya untuk menyiapkan masa depan si kecil ya. Kira-kira cara seperti ini menurut kalian efektif juga gak sih? Kalau Nani sih setuju ya. Kalau menurut kalian gimana?
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
1: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM sama Yu Female and Family Radio. Pink, what about us? Nari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya nih sobat global semuanya ya. Jangan lupa berdoa yang khusyuk ya. Semoga nih ya yang dicita-citakan semuanya bisa tercapai. Nah, mungkin ini menjadi salah satu cita-cita kalian juga. Tahu enggak sih ini ada informasi seru nih sobat global? Kalau ternyata dari pramuka bisa ke TNI Polri. Nah, ini nih ada peluang baru. Ini nih. Sobat global masih ingat enggak sih serunya kegiatan pramuka waktu sekolah dulu? Nah, ini dia nih. Ternyata pengalaman itu bisa jadi bekal berharga untuk masa depan loh. Jadi Ketua Kuaras Gerakan Pramuka Budi Waseso atau BUWAS menyampaikan, ini sertifikat Pramuka Garuda itu bisa digunakan sebagai salah satu syarat dalam proses rekrutmen TNI dan Polri sesuai dengan aturan yang berlaku. Hah, kok bisa? Iya, jadi jalur ini merupakan bagian dari kerjasama gerakan pramuka dengan sejumlah institusi. Dan sekaligus juga nih, menjadi dorongan agar generasi muda terus aktif mengembangkan kemampuan dan juga karakter. Jadi nih sobat global, bukan cuma soal baris berbaris aja ya, dan juga pastinya kegiatan lapangan juga nih. Pramuka ini juga melatih disiplin serta kepemimpinan yang berguna sampai nanti. Apakah kalian ada cerita seru atau pengalaman paling berkesan waktu ikut pramuka? Boleh kasih tahu Noni ya.

0: Stay terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Nine 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Satu single dari The Massive dengan Semakin nih Sobat Global. Yang mungkin semakin-semakin gitu kan ya. Semakin mepet juga waktunya buat Noni harus pamitan dari kalian semuanya. Sekali lagi thank you banget buat yang sudah stay bareng sama Noni hari ini. Thank you banget yang sudah ikutan battle sama kita sore hari ini. Tenang, besok kita masih ketemu lagi nih Sobat Global semuanya ya. Jadi jangan sedih karena Noni masih bakal temenin sampai nanti di hari besok nih hari Rabu ya. Ya udah deh kalau gitu ya. Buat yang lagi di jalan semuanya hati-hati, buat yang sudah di rumah selamat beristirahat juga. Noni pamitan dari kalian semuanya, sampai ketemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
6: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial dan membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mekat kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak narasi. Terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkenan. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tarum Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
5: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
1: Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack anak seharian? Bisa dong.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Is this thing on? Word.

lainnya, dengerin soundtrack anak seharian.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Nine Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal.

0: dengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda, semakin dihargai dan mahal.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian,

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.
3: This song is for you. You better listen.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Dengerin radio, seru banget tau.
1: Lewat radio, aku sembahkan.
0: Banyak lagu asik yang ear geser banget. Only on 90.9 Global FM, Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya.
1: Now.
0: Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya. I will always remember.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Baru nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: dengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya.
1: Now.
0: Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.